Akaswani chu chanpur hongki pawng khiang na fm megahertz ale khat point lia panahi tunini simme nigyat sang ni le som ni le kuk sintop ni zingkal dagu kagin to ki tonin tunia dinga hunsi emasa honahi ngai hetu te nevekun zingkal pha

Akaswani Chuchanpur Zingkani dan sagi na minit som alin tokilhonin thado programa ke pantai Zingka radio ngai zo se Zingka pa tuni Zingka hi limin lin lungdima kuna lunglen la ingai diu hi tuina masapena dingin nga zo hite chungchol ha ahung vae limin lin lungdimin lunglen la sa ngai tau te

akaswani chuan pur tuni hlan dan group la ke tiang wa chawl dei hlen ingai diu hi zinga ni dan sagi la ke aling tan iphanu chan hin ki chai tai montina ri dewangai zo se phatman nom che tawin

pangam ging kilom huna vai phe kampawa latwa leng ingai thiu hei ta nai ta twin jingkal da gyal minute som nga lenga gin to kitonin tumlam gamte huna John Denver apanin latwa leng inangai ding